Bedere blian bepeng alin bepamu saja. Untun ini lengatan sempiran gading sempiran amasa sepasa menyam jemil peribuat sari mengadaya pada rasa umata tere putir bayang-bayang jaya Muhammad Rasulullah Allah Muhammad tatapakan rasa umat kaya mulanya betul-betul putir sewilang sungkul gaduh langit besungkap waluan uduh langit bergelawang suara kualu kejayaan datang ambun penawar ambun bedingin no. Hey. Wok bentongnya menurun akan kenangan lebaku era lebaku makan lebaku kami itu siung buku warahnya jangan dikadung sang sendaren jenni ko puna perihala sampuna tolong turun di buhun bosen di sanghar bulan di sanghar bintang lah jago di beren rupa daran bangom turun haeng kesedihan kejayaan eh uang mana uji besar upah besar bang upah pada kami.